0: Alakawa kostana kam pichikan tata ki hil kulia kana kaut kawina ka kawito kina kana mana kampi seran kasina ka alo pachano kama tata kumana tamar kachirina ka kumana kau kama chaman tata kara kita kuruna kan lak asita si kat asita kiu kamar kasana ni chahil kulia kana ka kama ki pan ham seran tata ki hil kulia kana ka Como aquí paneja, hasta los equipos de Chasuito, que en la cruz ni ya por int, te equipo no ni cham, que o quiere, que es soldado, ni cham. Wilson Copa Paja, y hoy tenita en ella ni cham. Acá has más y paro, hoy hijma ni cham, y chamait y pillanapt a vinac. Quisanapt a gut haspa, a curna canes, o a pusi, parsita ni parsini usevanicha. Chakurna kanja kuahmait una kotelu kamata ni ukitis lupkan de kamata kuis kuana ukipa kama kuartil tokenas arma yan pita ki kuartil toket kut na huka warilla kan sasina pono hupa hai asisa mait oira kanicha kuarilla kasancha kahwarmipa anicha hupa pono kamat mait oira ki se toket hil kulia kanaka kuruna kanu kamakiwo Utila kinakas hil kulia kanaka uktei kanakas kikipo kamatat asisas chikant asiparak chis aporut hama. Taktasin yakipa hukam amayanagas chaktoek yakipanagas di sigiut suit asipki. Anicha churut churkitan karurucha katkapkan sa sinanicha kat yakipa kun hamsa. Kakarus kipt katanancha got kulia kakan sa wayan anicha sikisa aksan uksan kiw iskitanak. Kama ukak puritain siyo yakipanakan hukamarakich. Kurnakan hukanakhet khat asip kaneo irpirinaka apkaraki hukanakas anicha hukamarikama. Taakimar kachirinakaro chikant anyatak sasin. Ayo kama kiwa kurunakan sarant atak shakso ito kinakaro maakini asa purint arakinyani. Hil kulia kanak utkaw ito kinakaro sarant kasin apuno kumanakampi waitapt kasin manakampi. Sarant atapuni karaki hil kulia kanak asu ito kinakaro chikant kasin apuni. Chakang akini asu ito kinakaro sak satuksatsa purint arakinyani hil kulia kanak. Suito kinakan kastwal. Ipuneo ni as markachina ka suit aniparak chi hasta kaka corresponsales. Kupana ka puni hanich kil kulia kana kupana kam kumatsa waitap tanyani suito kinakan ikat snip karak chi. Ayo kama ki pana kil kulia kana ka kuruna kanu kama sarant kasin ha. Chikant asita puneo kil kulia kana kutkaw to kinakam pi waitap asisina manakam pi akseta ukseta. Sarant atakaraki kil kulia kana kitkaw na kampi. May may chikana kano mana kampi way tap asita ko kamaru chaksarant karakinyani hil kulia kana ko utkaw ito kana kampi asta way tap asisa puno mana kampi chikt ata chikan chikasina hil kulia kana ko utkaw ito kana kani kat asisina mana kampi sarant ata kipuniki. Auri chakha sapkawani chakuru na kani ko kamati wast sarant ata kiwkat ha nyakipt ata kipunira kichanicha. Tas na wakana chapharaki hil kulia kana ko utkaw ito kana kana. Tiyo ni kahmay may na kauchi kaint asya prehil kulia kana kama kiwa kuruna kanha saranda ta kuma na kampi wai tap kasi na hil kulia kana kiat yo na kampi u kama ta wana kama wai tap an saranda ta ki hil kulia kana kut kama kama wito kina kana wana kampi chik ata chikan chikasi na ksetuk setam saranda ta kara ki hil kulia kana kut kama wito kina karu porint kasi na suito kina kana niya test may setuk itsti niya wakuru na kana kasa ta kail ta paksin kasi sa suito kina kana hawakist ayap karakchi kun yapuna kset niya ni sa sina ni cha ukata ki yakipan ka kun wano na ksap na kapchi kot yakipan ka sti yas kun khatana lakt nyan sina saranda parak yakipan ka kun ayo yas kult nyan ni ukamat sap kana kult asin sa wrawich nyan ni kupare nyan ni sina sap kala pachas tan pachani ki sana kapchi sui to kina kan upan ka sarun tatak chama tatak ani choi wan pia pum sana kapke kot tkawina kan sa khil kulya kana kot tkawi to kina kan pichi kan chika sina ki ki pau mai mai amarkana kana mai mai erna kawin pisaran tatak ani chuma kau kumat sarun tatap karakta aksatuk satarant kasina khil kulya kana chak suit apit ani sau kut ani ani suit kana kan pi wai tap kasina khil kulya kana
1: Suit Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Baquichavimpi, Kutani.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.
4: Radio Éxito. 24 horas de programación.